0: Ebola
1: burwaire bubi muno kandi nubwita mukaire kake baitu nibusobora kwetantarwa nosobora kwetantara oburwaire bwa Ebola obu nokora bino wetantale kukwata rundi kusembera omuntu wena anyakwasirwe oburwaire bwa Ebola wetantale kukwata mu musayi ebirusu obubi entanako enkali hamu n'entuyo y'omuntu anyakwasirwe oburwaire bwa Ebola naba engaro zawe kurungi muno obu nokozesa esabuni hamu n'amaizi agakwera kakuba oba okwasire omuntu wena anyakukwasirwe oburwaire bwa Ebola rundi anyakwisirwe Ebola kozesa jik hamu n'amaizi obu oraba noyogya rundi noihaho entanako hamu n'enturuko z'omuntu anyakunihirwa kuba akwasirwe Ebola kwogya ebyokubyamamu hamu n'engoye z'omuntu anyakwasirwe Ebola obu nokozesa jik wetantale kukwata ebihuguhugu hamu n'enkende wetantale kunabira engaro hamu n'abantu abandi obu oraba ogenzire kuziika obu oraba noonihira omuntu wena kuba akwasirwe Ebola manyisa irwaro erinyakuli haihi aho daho omuntu anyakwisirwe Ebola aina kuziikwa mu bwangu obu naziikwa abantu abanyakutendekerwe kwetantara kujanjaza Ebola ijuka kumanyisa abairwaro erinyakuli haihi obu oraba noonihira omuntu wena kuba akwasirwe